0: umwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho.
1: Nibyiza kuganira n'Imana. Nibyiza
0: kuganira tubaha akaryo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye.
1: Ukayitura n'amaganya yose.
0: Wifuza kumenya akamaro ko gusenga, umwanya ni wawe.